Tulang ekor adalah bukti kebesaran Allah. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4900.

0: menggoda, sedapnya, nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramel light stance, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya kenapa kuman dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Iya, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa mau masuk deh?
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbo Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbo Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbo Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
9: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbo lainnya.
8: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
10: Lebih hemat.
11: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
12: Aduh, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
13: Kebobolan? Mams tahu,
12: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
13: Velpo?
12: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
13: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
12: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
13: seperti kita-kita.
12: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
11: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Pepaya. Kandungan kalium serta antioksidan yang berasal dari vitamin A dan vitamin C dalam buah pepaya dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Bahkan, kalium dapat melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah berjalan lancar. Makanya, tidak heran bila pepaya menjadi buah yang bagus untuk jantung.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam.

0: Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua

0: lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, lo bikin semua orang salfok tahu?
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sun-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Ekor adalah bukti kebesaran Allah. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4935.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jambi, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
2: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya.

0: berarti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang, ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Diwaruchi memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
0: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga, semuanya kan ikut menyayangi, semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
2: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambasir.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: macam putihin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special.

0: Plus punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice?
3: Mama dong.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati?
4: Atau lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Ngajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan
7: semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Pepaya. Kandungan kalium serta antioksidan yang berasal dari vitamin A dan vitamin C dalam buah pepaya dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Bahkan, kalium dapat melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah berjalan lancar. Makanya, tidak heran bila pepaya menjadi buah yang bagus untuk jantung.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Kerabat Moderat, selamat pagi. Harinya hari Kamis ya, Kamis yang manis gitu ya, mungkin pakai gula sedikit. Oke, dan semoga saja kerabat Moderat di hari Kamis ini hatinya tetap optimis ya, pelan-pelan aja. Tapi mungkin atau teh hangat bisa membuka hari ini. Yang baru bangun tidur, apa? 10:30 baru bangun. Mungkin enggak ya. Enggak tahu kalau yang sipnya sip malam gitu jam segini baru bangun, enggak apa-apalah ya. Sapa pagi hari ini Lida, sampaikan kepada pendengar yang ada di mana ya? Di Pasar Seleko situ aja deh. Yang lagi manggut-manggut aja dengerin musik-musiknya Moderat FM Madiun ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu, amin. Oke, dan juga yang sedang berada di perjalanan, driver-driver tercinta. Tercintanya nyayangnya gitu ya, maksudnya bukan tercintaku loh. Takutnya ada yang cemburu, enggak sih? Gak mungkin ada yang cemburu ya sama lu. Ya kalau gitu informasi yang datangnya dari Jawa Pos Radar Madiun ya. Ini pencairan bantuan sosial kerabat Moderato. Apakah Anda termasuk penerima yang sudah ada datanya? Nah ini nih, ini kembali bergulir kerabat Moderato. Jadi program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dijadwalkan cair pekan ini.

Bersamaan dengan itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA, membuka ruang usulan dan sanggahan terhadap data penerima bantuan. PLH Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun, Heri Suwartono, Bansos Triwulan 3 2026 dijadwalkan berlangsung di pekan ini. Selain PKH dan BPNT, terdapat juga beberapa bantuan dari pemerintah daerah yang juga masuk agenda pencairan. Gitu, kerabat Kuroto. Jadi jumlah penerima dan alokasi anggaran relatif sama ya dengan periode sebelumnya, namun daftar penerima tidak bersifat permanen karena dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi masyarakat. Yang sudah mampu bisa segera mengajukan, Mbak, saya tidak usah menerima, ganti yang lain yang lebih membutuhkan. Itu alangkah baiknya seperti itu ya. Terus warga yang kondisi ekonominya membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima ya. Sebaliknya, masyarakat yang merasa layak mendapat bantuan ya, tetapi belum tercatat, dapat mengajukan usulan atau sanggahan. Begitu, kerabat Meratu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ya, untuk berkunjung ke Dinas Sosial gitu. Apalagi warga yang tercatat dalam desil 6 ke atas nih misalnya, dapat mengajukan sanggahan apabila merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil pendataan. Masyarakat juga dapat melaporkan penerima bantuan yang dinilai sudah mampu, begitu ya. Jadi aman ya, semoga saja tidak ada keluhan sana-sini gitu. Kalau mengeluhnya di awal itu lebih enak, jadi langsung mengadu aja ke dinas terkait gitu ya, kerabat Merdato. Dan untuk sekarang, yuk kita selembut salju dulu bersama dengan Agatha. Ini dia.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya meeting deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi
1: hujan. Ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi.
0: Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus...
0: Kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
3: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya.
0: Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan
3: promosi, say, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0 Sukses Usahamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya. Jom.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama.
6: Main buat kalian, Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap.

0: kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
3: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special. Buktiin deh.
4: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
5: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi. Antesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
6: Velpo?
5: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
6: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
5: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
6: seperti kita-kita.
5: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
4: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Kerabat Moderato, terima kasih ya terus bergabung dengan Lida. Dan kali ini Lida mau mengajak Kerabat Moderato jalan-jalan ke Sarangan ya. Kira-kira bagaimana keadaan Telaga Sarangan sekarang ini di tengah cuaca yang seperti ini? Ternyata airnya menyusut, Kerabat Moderato. Jadi menyusutnya debit air Telaga Sarangan selama musim kemarau membuat pengawasan wisatawan diperketat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Magetan melarang pengunjung berenang maupun bermain air di kawasan telaga. Petugas penjaga keselamatan atau lifeguard juga diminta meningkatkan patroli untuk mengantisipasi aktivitas yang membahayakan wisatawan. Langkah tersebut diambil melalui atau menyusul ya beredarnya video yang memperlihatkan wisatawan turun ke bibir Telaga Sarangan. Kondisi permukaan air yang tengah surut menjadi perhatian pengelola untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Kabid Destinasi Pariwisata Disputpar Magetan Yosef Cahyo Wibawanto mengatakan ya, pihaknya telah menginstruksikan petugas agar lebih aktif memantau aktivitas pengunjung di sekitar telaga. Menurut Yosef, wisatawan tidak diperbolehkan berenang ataupun sekedar bermain air di area Telaga Sarangan, dan larangan tersebut perlu dipatuhi meskipun debit air sedang menyusut. Disputpar berharap pengunjung tidak mengabaikan himbauan petugas. Pengawasan juga diarahkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan aktivitas wisata di kawasan Telaga Sarangan. Gitu, Kerabat Moderato. Jadi meskipun air surut gitu ya, tapi mainnya tetap di tempat yang kering aja gitu loh. Jangan main air apalagi sampai berenang gitu ya, berbahaya gitu ya. Oke.

ya, kalau gitu kita ketemu lagi yang sudah siap diputar miliknya Syahriyadi kali ini dengan Aku Hanya Pelarian. Di saat kau butuh, kau datang. Aduh, kok bisa gitu?

0: ekor adalah bukti kebesaran Allah. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4935.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.

0: Kailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock, kasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

Kira buat Moderato nemu Gilga yang udah diputar lidah mengantar kita ke pukul 1. Kira buat Moderato nggak terasa banget ya, tengah hari itu udah terlewati gitu. Jadi silahkan kira buat Moderato yang belum menikmati

Makan siang bisa sejenak gitu ya, istirahat, menikmati makan siang hari ini, menikmati udara yang anget-anget, bukan anget ya, malah cenderung kepanas gitu ya. Hari ini berapa sih derajatnya, kok berasa ini banget gitu loh ya. Tapi beberapa orang malah justru memilih untuk minum gitu ya, kopi misalnya, terus teh hangat gitu ya. Untuk beberapa orang justru memilih seperti itu, tapi kebanyakan sih ya nyerang es teh gitu ya. Air dingin gitu ya. Kalau sudah begitu, kita kembali tuh, ada yang lebih suka yang dingin-dingin, katanya seger gitu ya. Waduh, ngomongin seger jadi keinget rambut ya. Rambut itu deh, kalau udah mulai lepek gitu ya, karena Pak Moderator itu udah gak seger lagi, kayak di tubuh itu berasa capek gitu ya. Tapi begitu mandi keramas itu seger lagi. Tapi jangan lupa kerabat merata, kita harus bisa gitu ya untuk merawat rambut agar tetap sehat, kuat, dan berkilau gitu ya. Bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan kulit kepala, kemudian memilih produk yang tepat, serta memperhatikan pola makan, itu juga penting. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan gitu ya untuk merawat rambut nih kerabat moderator, pilih sampo yang sesuai. Jadi kerabat moderator bisa menggunakan sampo berdasarkan jenis rambut atau masalah yang dialami. Misalnya sampo anti ketombe atau untuk rambut rontok gitu ya, melalui panduan yang tertulis ya, biasanya udah gitu ya, anti ketombe gitu ya, untuk rambut rontok, rambut berkilau kayak gitu. Nah, itu pilih aja sesuai kebutuhan kerabat moderato. Dan frekuensi keramas nih kerabat moderato, cuci rambut 2-3 kali seminggu agar minyak alami rambut tidak hilang sepenuhnya. Kemudian gunakan air biasa aja, hindari air yang terlalu panas karena dapat membuat rambut kering dan kusam justru ya. Terus kemudian pakai conditioner gitu. Jadi oleskan conditioner hanya pada bagian batang hingga ujung rambut, bukan di kulit kepala ya kerabat moderato. Terus pijat lembut kulit kepala saat keramas, gunakan ujung jari bukan kuku ya, nanti terluka ya. Untuk memijat perlahan gitu, gunakan ujung jari. Terus jangan gosok rambut basah gitu ya, jadi hindari menggosok rambut basah menggunakan handuk, cukup tepuk-tepuk perlahan aja kayak kita pas waktu di salon gitu loh. Nggak pernah kan di gosok-gosok-gosok gitu ya rambutnya ya. Biasanya kakak-kakak salon itu cukup apa ya namanya ya, ditepuk-tepuk perlahan dengan handuknya gitu. Terus pakai sisir bergigi jarang saat rambut dalam kondisi setengah kering untuk menghindari rambut patah. Kurangi juga penggunaan hair dryer, catokan atau curling iron gitu ya. Juga harus menggunakan hair dryer gitu ya. Jika harus menggunakan hair dryer, pilih suhu rendah atau hangat dengan jarak yang aman. Terus rutin potong ujung rambut nih, bisa dilakukan 10-12 minggu untuk mencegah rambut bercabang. Kemudian aplikasikan hair mask atau bahan alami seperti lidah buaya dan madu gitu ya, 1-2 kali seminggu. Jangan sering mengikat atau mengepang rambut terlalu ketat agar folikel tidak rusak. Kemudian yang terakhir, perbanyak asupan protein dari telur, ikan, susu, dan daging tanpa lemak ya. Kemudian pastikan juga asupan zinc, zat besi, serta asam lemak omega 3 tercukupi dari sayur hijau, buah, dan kacang-kacangan. Gitu kerabat merata. Jadi kalau ngelihat orang dengan rambut yang bercahaya, hitam bercahaya gitu, seneng ya. Kalaupun rambutnya sudah berwarna gitu ya, seperti suaminya Lide tuh usianya sih belum masuk ke usia ini ya, senja ya, belum lansia gitu maksudnya. Tapi rambutnya udah putih, tapi kalau sehat gitu pastinya tetap enak dipandang gitu kan ya. Yang penting itu bersih, cara merawat rambut itu juga udah bener gitu ya, biar gak timbul juga aroma-aroma yang kurang menyenangkan. Gitu ya kerabat moderato. Ya udah, itu tadi ya tips seputar merawat rambut. Dan sekarang kita goyang lagi aja. Kali ini udah siap banget diputar mesin waktu. Ini dia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Moderato, Lida harus menuntaskan dulu ya hari ini menemani kerabat Moderato di Galeri Dangdut. Jangan kemana-mana, Ekspreso sudah siap untuk didengarkan ya teman-teman baru. Jadi terus bergabung di Jalur Musik dan Informasi 107,2. Pamit, selamat siang, sampai jumpa.

News 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, Suga Babes hadir dengan lagu Ghost yang bercerita tentang seseorang yang ditinggalkan pasangannya tanpa kejelasan. Lagu ini menggambarkan rasa sedih saat harus menerima hubungan yang berakhir dan mengenang masa-masa bersama. Ghost ini juga menjadi langkah awal Suga Babes menuju album baru yang melibatkan 3 personil aslinya. Nah, buat kerabat Moderato yang penasaran dengan karya terbaru Suga Babes, sembari mendengarkan cuplikannya, temukan versi lengkapnya dalam program Expresso yang siap menemanimu di jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
9: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
10: You're listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.

0: Selang ekor adalah bukti kebesaran Allah. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4935.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Mudrat FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pak. Yeay.
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
13: Tapi jadi kotor, Pak.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Menunda pekerjaan berarti malas. Itu mitos. Menunda bisa terjadi karena merasa kewalahan, takut gagal, bingung harus mulai dari mana, atau merasa tugas terlalu sulit. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja. Karena kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2 Moderasi.

0: 또 모두 락
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
6: tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
2: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Carbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Carbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti carbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat. Moderator.

0: ulang ekor adalah bukti kebesaran Allah. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4935.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi.
6: Ayah, tahu nggak? Super Soul Carbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Carbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
6: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti carbol lainnya.
8: Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
12: Lebih hemat.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 광고.
1: 미터스 아토카 폭다.
2: menunda pekerjaan berarti malas. Itu mitos. Menunda bisa terjadi karena merasa kewalahan, takut gagal, bingung harus mulai dari mana, atau merasa tugas terlalu sulit. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja. Karena kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Motor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, soalnya sampean kok wabat kan ya.
1: Mas, kandhane urung mari jane, Mas.
0: Eh?
1: Urung mari.
0: Belum sembuh ya?
1: Nggih.
0: Jarene tidak enak badan.
1: Betul.
0: Setelah apa?
1: Pengajian
0: acara kemarin ya.
1: Tapi akeh kancane, Mas.
0: Anda terserang angin apa iki?
1: Lah ya.
0: Setelah acara kok malah tumbang.
1: Nggih. Ya, temennya banyak, Mas. Alhamdulillah saya enggak sampai pukus Mas, Mas Uhi. Lian iki tekan pukus Mas.
0: Loro ya.
1: Nggih sama.
0: Banyak yang sakit.
1: Pertama panas, mual. Makan balik gitu loh, Mas.
0: Muntah.
1: Betul, disertai dengan batuk pilek yang terjadi secara tiba-tiba.
0: Wah. Anda keracunan jangan-jangan.
1: Hah, keracunan apa? Aku gak mangan apa-apa blas lho
0: ning kono. Ya ning kono dicepaki apa.
1: Tidak. Oh, seneng ora tak pangan. Wah, khidmah ki aku ngene Mbak Siti katon ra yo ora nderek maem lho.
0: Heeh.
1: Real itu.
0: Yo gak nyapa-nyapa jane yo.
1: Gak mungkin yo karena apa yo ya, angin apa cuaca ngoten, Mas.
0: Heeh.
1: Mungkinan ngoten.
0: Tapi kok yo bareng-bareng semua panitia.
1: Semua panitia rata-rata semua panitia yang ikut dalam kegiatan tersebut. Tapi alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih ini.
0: Tapi ya wis lumayan membaik lah ya.
1: Gih.
0: Alhamdulillah.
1: Saya alhamdulillah gitu Mas Uji. Soalnya artis aja seperti sekelas Melanie Ricardo itu harus isolasi mandiri karena dia didiagnosa influenza grade A loh, ya toh. Nah, gue loh sampai seperti itu ya. Alhamdulillah imboten, alhamdulillah.
0: Nah, zaman corona mungkin ada terkendala corona ini.
1: Aku langsung galen yang dindi ya toh.
0: Ais.
1: Neng omah
0: isolasi mandiri.
1: Nah, ya isolasi lambi ini ya toh.
0: Rasa nyapo-nyapo lah neng gue. Isolasi di neng di gue biasanya kan.
1: Nah, iya kan. Kalau artisan punya tempat khusus ya Mas. Nah, aku kan di neng omah kan di tempat khusus.
0: Toilet mungkin Mas.
1: Weh.
0: Oh, nek goreng mburi dhewe maksudte.
1: Iya, iya. Malah saya anu.
0: Saya
1: sanemen.
0: Ora apa kan penting sik masih di lingkup rumah kan ngono
1: to. Iya, betul Mas. Aku di tempat singitan dhewe.
0: Oh,
1: tempat rahasia.
0: Tempat persembunyian ya. Persembunyian untuk menepi. Wes. Bukan menepi.
1: Untuk mengheningkan cipta.
0: Iya. Nah, kita laki-laki butuh quality time.
1: Oh iya no.
0: Butuh me time.
1: Me time lah dewe ya kan.
0: Butuh me time juga. Heeh. Untuk kerja kan yo.
1: Iya toh, kadek awan ning ndi ning bengi ning ndi lho, Mas. Seperti itu lho.
0: Butuh suasana baru lah ngono ya.
1: Iya.
0: Butuh healing istilahnya seperti itu ya, healing.
1: Akhir Ramadan di sini kok newake aku. Aku mah 2 hari gak kayak di sini 2 hari gak di sana, Mas.
0: Oh, libur.
1: Kemarin
0: kan berarti sana libur ya?
1: Kan maksud saya.
0: Oh.
1: Senin itu sudah mulai, Mas Uhi. Senin itu sudah mulai.
0: Mm-hmm.
1: Sudah mulai, kemudian Selasa saya tumbang.
0: Terus Rebu istirahat.
1: Rebu istirahat, kebetulan malamnya libur di sini.
0: Heeh. Mm-hmm. Nah, kebetulan libur ya.
1: Baru hari ini saya masuk.
0: Iki mau yo pagi masuk.
1: Pagi masuk dengan kondisi seperti ini.
0: Tapi kan sudah membaik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tinggal sedikit masih tersisa.
0: Tersisa apa nih? Air.
1: Filek. Fileknya masih.
0: Air mengental ya.
1: Iki loh, sampai di forum komunikasi jamaah masjid dan musola lagi sampai dihimbau berkenaan dengan maraknya warga masyarakat yang terkena sakit menyerupai virus flu, tanda-tanda kepala pusing, muntah-muntah, demam tinggi, diare, mual, mulut pahit, tidak bisa diisi makanan, langsung muntah. Virus tersebut menyerang kepada orang-orang yang kondisi badannya kurang fit dengan imunitas yang rendah.
0: Nah,
1: loh, Mas.
0: Wah, kengko jangan-jangan goreng neng wangi nih sampai.
1: Bukan.
0: Oke ya.
1: Bukan.
0: Gak keliru Mas.
1: Aku ya orang neng neng kono ki. Mas, wan gue masker dulu. Masya Allah.
0: Ih, bawa timen kan ayah.
1: Mas, begitunya anda ini ya. Tak tular disek lah aku ngono.
0: Aku kau disek bawa sih kena ya.
1: Gak iso, neng malah di jarak nol tak tular disek malah. Tapi sebelumnya Mas, sebelumnya hari Senin itu saya melihat di sebelah meja sana itu ada obat flu. Wah, iki sosok aku kok kene kena sebenarnya.
0: Wah, sapa kuwi?
1: Lah ya.
0: Sing goreng iki.
1: Lah, sebenarnya itu aku asin iki kena dari sini
0: kita ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: aku melihat wis entek tapi aku njaluk sitok kok lha kon iki ada etok gitu sapa
0: wis krasa jane wis krasa
1: sudah Mas
0: hari itu
1: karena saya terusan Mas Uhi, saya siang itu ikut kerja bakti karena acara malam tuh Mas malam Minggu itu
0: pagi
1: loh.
0: Kan di kerja bakti
1: aku kan pagi saya masih di Kulon Alun-Alun pagi di Kulon Alun-Alun gitu siang pulang kerja bakti sampai maghrib maghrib habis maghrib balik lagi sana sampai malam
0: urung begini
1: pagi sini kan piket piket terus balik lagi ke situ Kulon Alun-Alun terus
0: begini sore ya sore
1: leren
0: prepare acara malam
1: acara apa kene lho
0: acara
1: minggu
0: oh iya minggu ya acaranya
1: gitu minggu itu gak kene apa-apa Mas terus tiba-tiba Senin
0: bongkar-bongkar apa ngono
1: oh mboten gak melu aku kene ki awak wis kerasane gak penes mboten lho Mas jelas minggu jelas langsung
0: heeh kan bongkar-bongkar apa Mas
1: ya nah mboten wis kan MC saya wis kon bongkar-bongkar to Mas
0: lah
1: koyo patut lho iso bongkar-bongkar
0: yo kan anu multifungsi ya.
1: Aduh kok oh anu matur suwene ora kok metu fungsi jenengan ki apa ngono teh
0: kalau mesti kan apa ae gelem dikon tenan menak wong e tumpah
1: wis marai marai engko nek ngono ki marai gampang lara lara ati maksud e
0: makane aja terlalu kepenakan dadi wong ya
1: nggih aku saiki mau menjaga jarak kok
0: Mas Des, sekali-kali kita perlu untuk menolak juga, Mas.
1: Iya, Mas.
0: Ojo terus-terus.
1: Manut ae ngono lho. Belum ada satu bulan saya dua kali lho, Mas. Satu RT, satu desa lho.
0: Lah iya. Mas sekali-kali ya kudu menolak.
1: Betul, sekali-kali biar mereka juga memikirkan wadah iki pekerja. Kita juga punya kegiatan lain yang kita juga mencari nafkah atau maisha untuk keluarga.
0: Kita butuh istirahat juga.
1: Butuh istirahat, terus tiba-tiba dikongkon terus matur suwun ora kira-kira pikiran dhewe.
0: Wah. Yo wis lah.
1: Lah iya toh, Mas.
0: Terima kasih Mas ya sudah membantu.
1: Oh, gua enggak ada.
0: Belum ada dan
1: dianggap mungkin aja hal biasa, Mas. Dinormalisasi.
0: Iya. Karena lingkup masyarakat.
1: Nggih.
0: Membantu lingkup
1: betul,
0: masyarakat.
1: Ya. Betul.
0: Iya kan ya seperti itu biasanya ya.
1: Harusnya yo mau ngakui pamannya si bujang gak masalah, saya kan juga punya keluarga. Tolong dong, keluarga saya dipikirkan.
0: Siri-siri lah ya.
1: Ya lah ya toh.
0: Bu apa mana maksudnya kan?
1: Betul.
0: Iya kenapa apa nih kan? Tapi kan acaranya lancar.
1: Alhamdulillah yang penting lancar. Baru kayak dari tolak bilimi lewat acara pengajian Maulid, alhamdulillah bisa dirasakan oleh semua. Wontine lara, alhamdulillah. Dikukurkan dosa-dosa kita, nah, dosa kecil dan besar. Ngono ae, Mas.
0: Oleh kuwi ya ta.
1: Heeh, oleh kuwi legrek kuwi ya.
0: Kesel ae lho oleh Mas.
1: Ya wis mrengang ya ta. Sampai wong ini, sampe iso lara. Masyaallah, aku ki ya menungso lho, aku ngono, Mas. Teh.
0: Kok ya enak wong
1: teko. Tanyane ngoten nang. Sampe iso lara, Mas. Masyaallah. Kulo dibacokne pamane kulo ngidin sik tedas lah ngono.
0: Kene iki yo menungso, Mas.
1: Menungso lumrang apa do jenengan mangan yo sego, umene yo es teh,
0: kadang
1: es oyen gitu, Mas.
0: Es buah.
1: Es campur gitu.
0: Tek-tek kuwi ya.
1: Tapi aku mendino, Mas. Setiap hari baru mulai kipasan angin iku lho, Mas, marai.
0: Enggak yo kuwi sing marai.
1: Sing marai itu ternyata setelah saya pelajari, oh yo iki marai ya.
0: Bendino ngombirani es terus
1: mulai kipasan angin akhirnya masuk angin soalnya pun jadi ke perut Mas pertama itu perut yang rasakan perut rasanya kerucuk tapi bukan karena diare bukan
0: karena
1: ada benda asing yang ada di dalam perut itu yang bisa menyebabkan apa ya Mas ya kayak keracunan tapi dalam bentuk penyakit malih
0: angin
1: betul angin betul
0: kebanyakan anginnya
1: mungkin seperti itu campur anyep pisan wis cocok
0: wis mending ya kombinasi yang sangat
1: luar biasa. Jadi kan kita gampang bersama. Aku jarang Mas lorong soalnya kan aku mendadak turu nang arep TV kayak cuma leman karpet tok. Jarang alhamdulillah sebenarnya itu karena ini tadi Mas. Karena faktor X sudah matur.
0: Yo kekeselan paling ya. Banyak kegiatan full.
1: Saya tuh full kegiatan mulai ngunaku RT kalau Mas pengajian. Tapi ada satu hal yang miss untuk di pengajian tingkat desa ini Mas. Miss.
0: miskomunikasi.
1: Bukan sesuatu tidak sesuatu yang harusnya dilakukan itu tapi dianggap tidak. Allah nyapo to ngomong di desone dhewe kasah. Nah, itu loh. Itu yang jawaban kita kena.
0: Ngono ya.
1: Ya.
0: Ada
1: faktor X.
0: Ritual.
1: Betul, ritual tidak dilakukan.
0: Nah, ritual yang belum dilakukan.
1: Nah, iya, saya tanya kalau di RT saya pejongkone saya. Kalau yang di desa pejongkone siapa? Saya tanya. Wes, rasa masuk desa sekupiskup desa. Tapi kan jenengan ngrawuhne orang dari balik lagi Surabaya mas, doh kini tahun lo. Energi apa yang beliau bawa? Siapa yang beliau bawa? Gitu. Orang-orang lain UMKM yang dari luar desa ataupun jamaah dari luar desa itu kan punya energi masing-masing tuh mas. Jangan sampai energi ini bisa menjadikan satu hal yang negatif. Karpe kan ngono.
0: Karpe.
1: Makanya ada ritual yang harus dilakukan. Kita orang ngono lo mas.
0: Orangnya ritual yang dilakukan.
1: Betul, akhir nih. Kita-kita yang desa lengah, lengah dalam pengertian lengah karena kita kurang terlalu kesel loh mas tadi panitia lagi.
0: Iya no, kira-kira urung urus kan urusnya
1: ini betul kan, ya. Mulai dari perizinan, mulai dari wabeh, dari mulai perik-perik kecil sampai besar itu kita kan pikirkan secara detail. Itu yang akhirnya buat kita capek dan akhirnya desa kita lengah, masuklah angin pembuat sakit.
0: Nah, kita masuklah jin yang bernama apa ngono?
1: Biasanya jenis Rikul Ahmar. Angin merah.
0: Iya, iya.
1: Angin merah kan?
0: Angin jahat ya.
1: Iya, angin jahat. Biasanya kan kenapa kok angin Rikul Ahmar itu kalau Quran kita warna merah itu kan memang ada dalam istilahnya cerita bahwasanya angin yang berwarna merah itu bisa membawa penyakit, baik penyakit yang sifatnya berat ataupun
0: yang
1: penyakit yang sifatnya itu
0: agak ringan lah ya.
1: Nggih, betul seperti itu. Mas enggak penyakit lah intinya ngono, Mas.
0: Iya. Yang bisa menyebabkan kematian mungkin.
1: Betul. Seperti darah hitam kan kalau kanker seperti itu, Mas. Ya gara-gara angin merah seperti itu.
0: Gara-gara angin kuwi ya.
1: Angin Rihul Ahmar jeneng.
0: Angin merah.
1: Nggih. Kenapa merah kok dikerok kita air warnanya merah? Lah itu Rihul Ahmar.
0: Nek dikerok warnanya
1: biru
0: tapi
1: keracunan.
0: Turunan Krishna mungkin.
1: Weh, waduh ya. Waduh, gue filter bisa mas ya. Kamu tak filter rasa tak unggah nih so viral Krishna ternyata.
0: Iya. Wah, ternyata Krishna.
1: Iya.
0: Mendo-mendo ya yang ini ya. Kan warnanya biru Krishna.
1: Betul. Jadi info apa ini jenan?
0: Hah?
1: Saya punya info ini.
0: Saya tidak punya info.
1: Hari ini ada pengajian rutin malam Jumat lagi mas.
0: Di mana itu?
1: Tasakuran dan 7 bulanan. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026 jam 19.00 sampai selesai. Bertempat di Musola Hikmah Jalan Akulo RT 9 RW 1 Desa Pandean Kecamatan Maswati Kabupaten Magetan bersama dengan Ustadz Arif Al-Komar dari Nganjuk. Kemudian Cak Persil CS dan diringi Kosidah New Kian Santang.
0: Wah.
1: Wow. Oh, ya ampun to Mas. Oke, Mas ki nanggap.
0: Sing ngundang perorangan, Mas.
1: Sing ngundang agam, Mas. Lah, STJ, Mas ki.
0: Aneh kan.
1: Sing ngundang STJ, Mas e.
0: Ayo. Beda makane yo.
1: Ngundang aku yo, aduh, aku kudu milih iki. Ah, klik kiai lokal ae.
0: Alah kiai-kiai lah sing enak ngene yo.
1: Teh lokal ae.
0: Longgare oke. Geleme mesti wonge.
1: Wis rame acara hari ini lho Mas Ohi.
0: Hari ini yo.
1: Hari ini pas Kamis malam Jumat ini. Iki yo wis ngundang Cak Persil beberapa kali Mas ke tempat bila itu.
0: Oh, berarti wis langganan.
1: Langganan, tuman kita.
0: Kanca.
1: Kemungkinan.
0: Biasanya kan saling dekat.
1: Betul betul betul. Nah, untuk tanggal kapan? Sabtu, Mas. Satu tanggal
0: Mas?
1: 11 ya?
0: Iya.
1: Di depan DPRD Jalan Taman Praja itu ada yang namanya wayang, pagelar wayang kulit bersama dengan Ki Sigit dan satu orang lagi itu tim apa judulnya lakone Semar Mayung Kayangan.
0: Itu
1: memperingati 2 tahun memperingati 2 tahun kinerja di DPRD Kota Madiun.
0: Yang tidak ada. Maaf.
1: Tidak ada informasinya secara
0: detail.
1: Aku ngerti loh, playernya
0: orang ini. Playernya orang ini. Mesti kan tidak ada informasi.
1: Wong aku sing info kuwi masuk dada kok.
0: Jadi ini menengahi beliau sama saya.
1: Beh, nek aku kelingan nek ngono karo sampean lali.
0: Heeh.
1: Playernya orang ada tapi saya melihat di Google, oh iya memang benar.
0: memang ada.
1: Tayangnya belum muncul, Mas.
0: Tapi kan minggu ini kan.
1: Sabtu kilo tanggal 17 kilo.
0: Minggu ini kan wis metu ya.
1: Harusnya flyernya.
0: Jangan-jangan enggak jadi.
1: Jono lah.
0: Ya piye?
1: Mungkin undang dalang kondang ya.
0: Karena kinerjanya yang mungkin memang ini
1: piye?
0: Akhirnya ditunda karena Mas maksudnya ditunda dulu.
1: Saya tapi piye iki.
0: Ditunda untuk tahun depan.
1: Wah,
0: atau minggu depan.
1: Aduh.
0: Oh, jangan-jangan tanggal 17 bulan depan. Informasinya.
1: Mboten.
0: Memang hari ini ya.
1: 17 Oktober.
0: Oktober ini ya.
1: Oke, bukan November loh ya.
0: Bukan November.
1: 17 Oktober.
0: Heeh. Coba ngerti keliru kan.
1: Mboten.
0: Nah, kan belum ada info terkait.
1: Nggih, ini di Google sudah muncul, Mas.
0: Tapi ning wis muncul ya.
1: Penjelasan oleh DPRD Kota Madiun dalam rangka memperingati 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun, pagelaran warna kulit 2 tahun kinerja DPRD lakonnya Semar Bayun Kayangan 17 Oktober 2026. Lokasi Taman Aspirasi depan gedung DPRD Kota Madiun, Jalan DI Panjaitan sekitar kantor DPRD Kota Madiun. Dalangi Ki Sigit Arianto sarjana seni dan Ki Aditya Krisna. Sampean. Aditya iki.
0: Meh.
1: Aditya Krisna sarjana seni?
0: Yo kuwi turunane nah, Krisna mau, Mas. Aku kan ora biru soal.
1: Lah iso yo yo.
0: Ora iso turunane
1: Krisna. Bintang tamu Ayo Dewa Negara Gareng Semarang dan Eka Kebumen. Wih, kan Dewa Negara ya? Ayon Dewa Negara.
0: Mas Ayon berarti?
1: Ya ampun men.
0: Lah iya. Beliau juga diundang.
1: Ora. Aku yo ngarang dhewe Mas. Anda dapat mengecek pembayaran mulai situs resmi pemerintah Kota Madiun. Nah,
0: gitu. Di Panjaitan kono ya, DPR kono ya.
1: Iya.
0: Oh, kok tak kene kancaku sing ning kono.
1: Etan kono.
0: Iya. Apa enek wayang? Biasanya beliau kan kerjanya di situ. Oke. Okay. Betul ini tahu lah ya.
1: Siapa bapak sing Bringosen itu? Bapak Bringosen kuwi.
0: Enggak.
1: Bisa nek rono iki sing dimutu Pak Bringosen kuwi lho.
0: Bukan yang itu.
1: Bukan yang itu, satunya lagi.
0: Sing lemu eneng.
1: Oh, lemu. Sese.
0: Sing
1: aku kene rono Mas,
0: biasa ya enek.
1: Katane surat
0: ya.
1: Rono.
0: Oh, ngono ya.
1: Nggih. Kurir aku.
0: Sing Ayu ngarepe ya ngerti ya.
1: Wah, Ayu. Seto, aku nek Ayu gak patek petoi Mas.
0: Oh, malah
1: tua-tua bapak aku sering
0: kenal kan sing ngarep biasane sing wedok-wedok to.
1: Yo.
0: Sing cantik-cantik itu kan.
1: Aku sering ke situ karo neng Mas, balai kota.
0: Heeh. Ngeterne surat ya.
1: Iya, wadah ya apa neh kegiatane.
0: Ya menawa ngeterne liyane Mas ngono lho.
1: Mboten. Nah, tapi nanti tanggal 28 Oktober ada pengajian di alun-alun Kota Magetan bersama dengan Gus Sigdan dalam rangka hari jadi Kota Magetan yang ke-351. Tanggal 31 nih nanti ada wayang kulit bersama MPP Ki Bayu Aji.
0: Pertama kali ya.
1: Heh,
0: ke Magetan.
1: Siapa Mas?
0: Gus Sigdam. Gus Sigdam ya.
1: Di alun-alun maksudnya?
0: Iya.
1: Aku gak ngerti aku nek kuwi. Saya kurang Mas, terkopi infonya. Tapi yang jelas di ulang tahun ke-351 ini mengundang atau menghadirkan beliau. Tanggal 18 ini berarti dinone Rebo Mas. Pas jos aku longgar.
0: Iya sampean.
1: Alhamdulillah.
0: Pas prei.
1: Tanggal 1 ini kuwi. Wayang ngono.
0: Pas prei juga.
1: Wes. Alhamdulillah.
0: Hiburan tok sampean ya berarti.
1: Iki aku bar kok ini langsung rono
0: ya. Iya, kapan?
1: Iki langsung ngene. Kono no, mulai rumah to.
0: Mampir ya.
1: Oh, pengawasan ya
0: mesti yo. Mesti yo urung mulai.
1: Mesti ne ya awake bengi ya to, Mas.
0: Iya, betul.
1: Manggah
0: koyo. Manggah malam lah biasane yo.
1: Ya nggih. Iki ngampe rutinan musul aku diliburkan gara-gara kuwi lho kita.
0: Gara-gara pengawasan niku
1: nggih. Betul. Kalah pamor, makane dhewe wis rasane rasa
0: ritek. Iya, biasane rutinane memang
1: kalau juga lagi Mas
0: nang ngono. Iya, nang ngono setiap malam Jumat. Rutinan malam Jumatan.
1: Lho, nek aku jenenge Mas.
0: Nenggonku Mas.
1: Jenenge Kamisan nek ngono aku jenenge. Oh, Kamisan itu bar magrib ndonga-ndongane ali kubur, Mas. Jenenge Kamisan. Nek acara rutinan kuwi setiap Kamis Kliwon malam Jumat lagi. Kok ini iki lho.
0: Ini iki ya pas
1: Kamis Kliwon ngono ya. Tapi timbangane kalah karo sing nang kono. Sudah.
0: Mumpung enek.
1: Ditiadakan saja.
0: Iya.
1: Diliburkan
0: ya? Dulu.
1: Yes.
0: Bukan ditiadakan. Nah, diliburkan
1: saja. Diliburkan dulu daripada kalah pamor
0: ya. Wis ngono. Iya, biasane ya ngono, Tran.
1: Nek acara gedhen ora enek sing hadir itu mas.
0: Ya jelas. Timbang kene wong sing teko.
1: Makane kuwi.
0: Mendingan diliburkan saja.
1: Nah. Iya.
0: Monggo yang segera meluncur ke sana.
1: Nggih.
0: Dicetek yo.
1: Pastilah tahu.
0: Lah iki sampeyan tinggi yo banyak yang datang mas ya.
1: Oh iya,
0: orang dari luar dan
1: makanan itu tuh mas.
0: Para satu iki pedagang UMKM.
1: UMKM saya pernah ketemu dengan salah satu keluarga kita. Sing
0: diki.
1: Sing dulu admin, admin ini moderator, sing dalami panggung.
0: Cewek.
1: Suaminya. Oh. Ketemu suaminya, suaminya itu fan berat. Anu pengajian.
0: Oh.
1: Ketemu, ya dong. Ketemu.
0: Fan berat atau hanya untuk sekedar kamuflase?
1: Fan berat itu. Tapi aku sing ke ngene mbah. Iki gak ketemu karena mungkin ya aku gak kemana-mana sih mas.
0: Di atas panggung.
1: Di atas panggung terus sampai selesai.
0: Yo, nenek ini kok bingung sampai.
1: Bingung maksudnya kok.
0: Bingung sih gue. Kacaran
1: ini loh.
0: Iyo.
1: Terusnya nguyur ya.
0: Kian sih nih dia nguyur emang. Wajah gantian lo loh, iki kok mau menengin gitu. Kacaran
1: ini mau menengin.
0: Malah bingung.
1: Ya itulah mas. Apa yang bisa kita lakukan ya benar jenengan lho ben ilmu tidak sia-sia lho.
0: Iya toh. Ya tapi kita ya gak patah ikhlas ya. Belum ikhlas sebelumnya.
1: tepatnya itu bahasanya tidak begitu anu ya.
0: Apa?
1: Tidak begitu apa mas? Totalitas. Kamu itu all out.
0: Oh, tidak begitu all out. Penampilannya tidak full perform.
1: Iya, full perform. Wah, tenang kowe.
0: Wah. Bisa geger tenan ya.
1: DP baru ngusik. Ya Mas, genepane. Wah.
0: DP-ne apa iki Mas?
1: Deposit.
0: Down payment jane ngono ya. Ya.
1: Deposit.
0: Iya. Nggih, kang badhe gabung dari mingguan badhe request teman-teman dan dot langgam campur saring nggih.
1: Monggo.
0: Kabupaten Kabupaten 08 1234 14 7272.

0: 모두 락.
1: �entar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol aku.

0: Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: iso e cak manuk.
1: Lho lapo kaulah ta?
0: Lah juli bar.
1: Lho ben petak campur sari. Ya lon alon. Awakmu sik ta.
0: Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo. Aku weling karo dolor-dolor, nanggap campur sari, mlebu

Yeah. Ini satu persembahan dikasihkan pada Setia Agus Sebelum Hujan. Bengkal Generasi. Let's ride the sound system. Emang sih.

0: Sampun betul sih kaping kalih wonten programe dalam wuri dalu menika sugeng dalu kagem jeng Meli diwingi WA mboten saged dibuka WA-ne nggih.
1: Saniki mboten saged.
0: Lemotian.
1: Oh, panggah ya, Mas.
0: Betul. Diwingi jare ne WA ning gonane Mas
1: Odega.
0: Yo, ora dibales-bales sih jare ne yo wis.
1: Oh, ala wong sibuk nih yo. Ayo.
0: Dia ini memang lagi sibuk untuk mengikuti sebuah kompetisi.
1: Wah,
0: kompetisi online ya.
1: Ngono ya, Mas.
0: Nggunani aplikasi kuwi lah.
1: Wah, sepoe lho.
0: Eta omongi kok e.
1: Lah iya.
0: Jadi iki cerita aku iki lagi sibuk mengikuti kompetisi kuwi.
1: Nggih.
0: Gawe lagu jare ini.
1: Waduh, aduh, aduh.
0: Untuk dijadikan sebuah soundtrack apa ngono
1: kuwi? Soundtrack film horor.
0: Iya ketok e. Apa sing liyane mbuh ora ngerti ya.
1: Lah iya.
0: Dalu menika saged dibuka jeneng Neli matur sembahan sampun gabung nggih. Nyuwun lagune Tatu.
1: Wah.
0: Karo Citra ora apa-apa Mas ya. Ya wis ra masalah lah ya.
1: Lah iya.
0: Matur sembahan jeneng Neli. Mengki lagune di
1: tenggo nggih.
0: Di tenggo nggih.
1: Kira-kira nggih jam 12 lah muter ya.
0: Aduh, nek gak jam 1 lah maksudnya. Cara tawang ini kira Mas ya.
1: Iya.
0: Jam-jam telu ngono
1: ya. Sing anu nyetel sapa?
0: Wae wong sahur ya.
1: Dina apa to Mas?
0: Apa ne?
1: Iki dina sesuk Jumat lho.
0: Iya.
1: Lah iya.
0: Jumat berkah ya.
1: Jumat berkah.
0: Jarang wong poso ya.
1: Jarang malah nek puasa hari ini.
0: Ya
1: mungkin nek nazar apa nyaur poso gak ngerti ade ya to.
0: Gak masalah lah ya poso di hari Jumat.
1: Gak masalah nek nyaur utang kok.
0: Nyaur utang antaran ya. Kan uga kutu dino Senin Kamis
1: kan. Boten nyaur utang itu misalkan seminggu ya to. Mulai dino Senin sampai dino Sabtu gak masalah.
0: Awak ditutupne sesasi yo gak apa-apa ya.
1: Lho, akeh men berarti gak poso
0: ya. Iya. Ora poso berarti kan.
1: Alah.
0: Lali apa loro kan gak ngerti Mas.
1: Nggih.
0: Apa nyaur utang-utang yang sebelum-sebelumnya kan kita ngerti yo.
1: Makai utang itu.
0: Daripada lali ya wis lah. Pentasi poso ae lah ngono Mas maksud e iki.
1: Lah nggih.
0: Anggepe nyaur utang-utang sing biyen kan ngono to. Nggih. Lene 5 tahun rata puasa ngono kan?
1: Weh, nemen kuwi berarti.
0: Kan berarti 5 sasi itu
1: ngene poso. Sengaja Mas.
0: Lagi kan lima sasi berarti kan
1: usure kok nemen usure.
0: Lima sasi kok berarti puasa terus. Kayaknya pedote. Apa nek nyaur iku tunggal Mas ya?
1: Mboten sesuai dengan kemampuan kita Mas. Gak harus terus-terusan mboten. Tapi harus kudu sahur. Harus dibayar.
0: Pak kira enek sing ngomong iki ya, sekali nyaur harus terusan ngono. Maksudnya gak boleh pedot juga.
1: Kan uang itu kan ada usurnya termasuk iki.
0: Iya, enek ra penake barang itu.
1: Tuh, tiba-tiba loro terus kasih tong lakon di poso berarti kan ditunda. Di lain hari seperti itu.
0: Ora kudu terus sasi iki. Lanjut terus.
1: Wah, lanjut terus lah ya. Duh, yo.
0: Ya ora apa-apa sekali-kali karo diet kan.
1: Diet.
0: Bangi kan satunya kan sempat menjalani diet yang seperti itu.
1: Iya.
0: Tidak makan nasi dan makan di jam-jam tertentu lah.
1: Enggak berhasil tapi ya.
0: Tidak kayaknya ya.
1: Lah iya toh Mas.
0: Karena sekarang sudah kembali seperti semula.
1: Nah, iya tak delok yo panggah. Panggah nyempluk lho wong.
0: Iya. Kemarin sing tau sing wingi-wingi kan sempat menjalani seperti itu.
1: Nah.
0: Ngomongi ngono ya.
1: Ngomongi adewe tapi ternyata ya kembali lagi pada setelan awal.
0: Karena faktor usia mungkin.
1: Betul,
0: ya.
1: Mas, gampang-gampang gampang anu, gampang luwe.
0: Nek wis ngelak karo luwe, wetenge marek.
1: Betul.
0: Ngantuk. Gampang ngantuk akhirnya ya.
1: Iya, iya. Ya. Kuwi makane. Nek kene iki ngutang antu lho mas nang mburi iki.
0: Heeh.
1: Oh nek ndang gage nek backsone ndang gage ning ngarepmu ya ora sik suwi ngono tak kita teluk bang ngono.
0: Anu Mas, lagi ngedit berarti biasanya.
1: Iya, bisa itu. Fokus Mas.
0: Heeh. Fokus untuk demi mengikuti kompetisi ki mau
1: kok. Oh, apa kemasane hadiah iki?
0: Hadiahe uang.
1: Wah, senilai
0: rata lumayan okeh dibanding yang sebelumnya jadi ini ngono loh.
1: Iya.
0: Yo main ngono. Tapi pengumumannya masih nanti bulan Desember sih ya. Sik suwi men masa aku ya ngono. Emang seperti itu kompetisinya. Bian beliau kan sempat mengikuti beberapa kompetisi seperti itu toh. Yang akhirnya membuat beliau jadi affiliate gitu.
1: Oh, ngono ya Mas ya.
0: Dan akhirnya menggeluti karir di bidang barunya begitu. Kabar ya arep ganti handphone barang nih saya kok.
1: Iya.
0: Wis gak ketok mau melewati ngingeti HP cilik-cilik ngono ki Mas ya.
1: Ganti tab maneh.
0: Yo, rencananya seperti itu.
1: Wis tuwa kaya.
0: Lah kebutuhan, kebutuhan.
1: Tapi masih kreatif lho beliau Mas ya.
0: Kebutuhan untuk pekerjaannya kan ngono. Butuhe anu pengen dia kuwi mau ganti yang lebih besar lah. Ben rodok ketok diingetne ngono Mas.
1: Betul.
0: Kayak ngono beliau to ya.
1: Walaupun umur itu adalah hanya angka.
0: Angka ya ta.
1: Beliau nya itu. Tapi kreativitas itu tidak akan pernah ada
0: batasnya.
1: Batasnya.
0: Seperti
1: itu. Luar biasa memang. Ada belum tentu sang lakoni gitu Mas. Beliau dengan keikhlasan, dengan keistiqomahannya akhirnya
0: luar seperti biasa. Itu aja.
1: Iya nyatane kok dari BA ya lo Mas. Dari oponeh kuwi. Banyak lo yang dikerjakan dia tuh.
0: Dari dulu pertama kali guru yoga.
1: Yo.
0: Sudah banyak ya toh. Akhirnya yo wis koyo emang pengen cari yang lain lagi ngono kan yo karirnya.
1: Iya, saya job no, tapi iya bukan saya job akhirnya jadi
0: apa iki?
1: Jadi pencarian juga.
0: Iya. Tapi jarang lagi jadi ini sing anu sing indoor jarang ngomong ya
1: sekarang. Karena beliau udah tua mungkin
0: anu kenapa? Banyak iya selain itu banyak video yang memang ditolak.
1: Oh ngono ya Mas ya.
0: Iya jadi ini
1: sudah sepuh ganti yang muda dong.
0: Iya seperti itulah.
1: Jadi kenapa gak menawarkan kita berdua gitu
0: anu sebagai talentnya.
1: Iya
0: betulnya yang ngono sih ya.
1: Kok masih stok sini buri kayak gini kan aktif loh deh ini.
0: Weh
1: Madiun wile.
0: Sekarang ya.
1: Lah iya.
0: Madiun.
1: Isu. Madiun Madang.
0: Nyekek.
1: Lah iya.
0: Jenenge ora aneh ra.
1: Lah iya.
0: Tapi tidak sesuai dengan namanya loh.
1: Iya.
0: Kontennya itu ya toh.
1: Makane kudune kuliner.
0: Kudune kan kuliner.
1: Kok dibahas politik negara. Beh.
0: Oh kapan ini sampai 4 jam gitu ini gitu.
1: Iya live ini
0: oh, live karo konco-konco
1: ini iya karo negara Indonesia di tahun 2030 Masya Allah. La ilaha illallah.
0: Kawan kami membahas tentang percintaan Mas.
1: Waduh
0: nah, sekarang kita membahas percintaan ini yo guys.
1: Dia di room dewe ya.
0: Iya
1: soalnya ini apa
0: ini membahas politik iki kok anu di banned akunku jadi ini ngono.
1: Walah lah.
0: Karena sempat diblokir jadi ini.
1: Oh iya.
0: Karena membahas
1: oleh
0: politik
1: algoritma TikTok ya.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Akhirnya membahas percintaan bu, aku rangkum ngoknya akhirnya.
1: Aku yo ogah nak.
0: Terus urusan mas masa. Yes, aturan lah pokoknya.
1: Senengnya Madiun Madang kok isini kok kue.
0: Isini kok gurung-gurung
1: ya. Aturan kuliner.
0: Iya betul.
1: Brem ini adalah brem yang sangat terkenal di kota Madiun. Komposisinya ampek set ya Mas yo.
0: Dan cara pembuatannya seperti ini.
1: Packingnya seperti ini. Nah, kan udah ngono.
0: Jelas nih ngono.
1: Iyo.
0: Sesuai dengan apa yang Anda jual.
1: Betul.
0: Seperti itu kudune yo.
1: Karena akunnya umum gak ke Madiun kuwi ngene.
0: Nah. Jenenge Madiun kuwi tapi yo gak ngono kuwi isine.
1: Kayak kancaku Magetan mewah ki nek apa Mas isu sampai sore dia tempat-tempat bersejarah Magetan. Kok nek bengi horor Mas.
0: Ngono ya.
1: Iya. Kontennya horor.
0: Memang fokus ke situ.
1: Iya, dua konten.
0: Memang kontennya seperti itu untuk iya. Jadi konten kreator.
1: Betul. Tapi kan tidak terus bener-bener embele terus opo ngono, tapi ternyata apa isine video tidak seperti judulnya.
0: Oh, video apa iki? Sensual.
1: Bukan. Kok masih iki Madiun Madang ternyata isine politik. Terus dia live ning kono. Jadi kepala MBG.
0: Wahai. Joget-joget nih ya.
1: Apa-apaan ini aku yang ngono lho.
0: Anda tidak sesuai dengan namanya.
1: Kan dia
0: namanya kudu ne aku ning.
1: Ganti. Madun cepat-cep.
0: Jangan biar Mas cepat cepet kan. Iya.
1: Apa Madun bergoyang?
0: Wah. Madiun Nasik mungkin ya.
1: Ya ngono kudu enggak apa-apa ya Mas.
0: Enggak apa-apa.
1: Nek ngono Madiun Srit. Srit srit mending rapi ngono lho Mas.
0: Oh ngono ya.
1: Artine kan hujan iki.
0: Sak srit.
1: Makanya kan pernah ada seorang jamaah Gus Ikdam yang datang ke pengajian nih. Dia minta dibikinkan nama untuk pangkas rambut atau barbernya Mas.
0: Mm-hmm.
1: Gus Ikdam langsung anu eh barber Srit ngono ae.
0: Sak Srit teh.
1: Iya, Srit. Sak Srit Mas.
0: Oh iya.
1: S lho ya, bukan C lho ya.
0: Iya.
1: Nek C kan Srit iya toh. Nek S Srit.
0: Srit kan. Srit ki sithik kan biasanya ngono.
1: Srit ki mening Mas, mening oh, no. Rapi sampean. Yo nek ngono aku ngono sampean
0: sithik. Sak Srit ae yo.
1: Oh,
0: sithik ae ngono.
1: Oh, men- oh.
0: Yo.
1: Oh, iya iya iya. Beda ya ternyata ya.
0: Ya beda.
1: Iya iya iya.
0: Beda ya. Iki pengertiane Mas, betul lho. Mungkin yang daerah lain ya beda juga pengertiane kan seperti itu yo.
1: Ya iya iya iya. Kayak istilahnya mogol. Pucak kok mogol? Mogol itu kan istilahnya mogol itu tidak melakukan sesuatu yang diperintah oleh orang tua, ngono lho Mas. Nek ngono aku mogol sampean apa?
0: Padha. Mogol. Ya? Mogol padha cah mogolan.
1: Mogol ada lagi bahasane ki pas Mas nang Jawa. Bocah kok belis, belis betik beling.
0: Nah,
1: nakal itu beda lagi.
0: Beda-beda ya.
1: Beda,
0: nah, makane.
1: Betik men, nakal men, belis men, beling men.
0: Cah bowling ya.
1: Lah iya, betik men. Nah, itu Mas. Bahasane ki lepas. Termasuk koyo, oh bocah kok nyinyilan, bocah kok tis-tisan.
0: Iya, per- ya aneh.
1: Ya, ya. Denger ya gitu.
0: Lah iya. Ya iya kan ya pernah
1: nyinyilan kan lari-lari kesana kemari bucah nyinyilan desa-desa ini contoh warna air nornoi desa-desa ini seperti itu ya Mas ya.
0: Betul
1: ya iya kan itu wes kau wabe disikat
0: wes kau wabe bucah ya iya kan
1: ya iya kan
0: ya
1: iya
0: kan ya, ya, teman saya ya. So malam minggu yang Madiun ya acara ternyata ya
1: ya iya aku sama mau Mas Oyi di mana
0: culture show
1: culture.
0: Iya,
1: namanya skena kuwi.
0: Anak-anak skena
1: ya,
0: skena. Ya betul.
1: Ning di Mas gone.
0: Pahlawan Street Fighter.
1: Aduh. Kita ndelok wayang, kita ndelok fashion show ya toh.
0: Jam 6 sampai jam 11.
1: Malam.
0: Malam.
1: Nggih.
0: Berarti ya barengan karo kuwi mau.
1: Betul makane. Yang suka ki, dengan kesenian tradisional monggo.
0: Ini kesenian modern ya. Ini modifikasi perform dan komunitas dari salah satu dari beberapa komunitas
1: nggih
0: Car Enthusiast namanya wis
1: jare ngundang YB
0: apa kuwi
1: Desa Arab
0: masa iya enak ben perform
1: iya
0: enak entertainment juga
1: makanya mengundang Desa Arab dan juga Aloy
0: weh
1: King Aloy
0: solo vokal fashion show dan dancer. Dan ini memang dibuat untuk memprioritaskan UMKM warga sekitar jadi ini ngono
1: ya Mas. Mungkin ada kuponnya juga yang bisa ditukarkan di UMKM senilai sekian.
0: Khusus Muse di Jalan Pahlawan hanya untuk kegiatan masyarakat. Artinya tidak ada aktivitas jual beli gitu. Karena memang pelaku UMKM di lapak-lapak yang sudah berjualan di kawasan PSC dan PRC tetap diperbolehkan untuk berjualan seperti biasa. Jadi penjual-penjual apa jenis liar yo istilahnya.
1: Masuk kau singkat lo.
0: Oh juga orang.
1: Kak Wena mengarahkan pada indikasi tertentu. Kan jual liar.
0: Iya, makanya mesti ngono lo. Nek kayak neng tontonan umum kan diperbolehkan toh.
1: Betul, ini karena
0: silakan jualan di sini gak masalah. Buka lapak kan gak apa-apa ngono kan yo.
1: Betul.
0: Kalau di sini tidak diperbolehkan seperti itu. Berarti gini. Barengan dengan acaranya
1: wayang itu.
0: Wayang kuwi mau
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi flyernya belum muncul ya wayang ini.
1: Makanya,
0: ini malahan.
1: Betul, betul.
0: Nek wayang berarti jam 11.
1: Biasane awet iki 19 iki pembukaan opening biasa to, Mas.
0: Iku bareng karo acara iki berarti.
1: Iya, betul. Nah, baru-baru terang dulu Mas. Bakul sing bingung. Tapi kan Bakul kan punya komunitas singki misalkan, oh kinko ade iso payu, iso oleh duit akeh kan mereka sudah paham.
0: Beh, mesti ana sing tuku iki.
1: Iya. Kalau di tempat itu kan penjual dari luar kan gak bisa masuk, bisa masuk di wayang kulit itu kan?
0: Mungkin, nah, itu mungkin boleh iya. Ya. Di depan ya?
1: Gih, di depan gedung DPRD.
0: Nah, lingkungan DPRD sebenarnya memang tidak boleh.
1: Bisa naik bakul di sini?
0: Betul. Kayak yang kau bayar ya?
1: Betul.
0: Nah, setiap bulan ya mesti ini kan.
1: Kayak gini mendingan rame loh pasti.
0: Ah.
1: Gak weekend saja saya itu kalau memantau malam hari itu memang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat rame apa mulai Sabtu Minggu.
0: Luweh rame.
1: Luweh mame apa mulai gini masih kancane adewe sebelah kuwi. Wow. Sabtu Minggu ini kena jaga nih mas.
0: Jelas ya. Tapi di hari-hari Sabtu Minggu ya awan pun ya enak sing rengkun ya mas ya.
1: Ada sampai kemungkinan kalau misalkan pagar yang gak muat kan dialihkan ke alun-alun akhirnya.
0: Karena banyaknya pengunjung
1: ya.
0: Di situ. Ya, beberapa waktu lalu ya sempat lewat yang kono ya ora awan-awan iki ya enek sing dolan ning kene aku batin yo.
1: Makane kan
0: panas, orang panas gitu aku ya.
1: Orang itu mungkin ya sebelum akhir tahun ya Mas ya. Karena kalau mungkin di akhir tahun di bulan 11 atau 12 wah kayak ya barengane. Makanya mungkin lebih awal di bulan Oktober mungkin Mas ya.
0: Betul.
1: Jadi oga jauh sih. Kalau kita kan 2 bulan lagi sudah ganti tahun ya Mas ya.
0: Benar.
1: Makanya mungkin lebih awal untuk bisa menikmati libur akhir tahun. Nanti kalau di akhir tahun itu mesti ini wakeh barengane dan itu mungkin jadwalnya malah mungkin gak oleh malah.
0: Nah, mungkin
1: sudah penuh.
0: Nah, kayak sing teko yo wong-wong sepuh-sepuh. Nah,
1: iya, tapi jangan salah Mas, belanjane medun kobis itu duding tik tik tik tik bayar tanpa ngenyang.
0: Karena mungkin harganya masih standar Mas.
1: Iya.
0: Sama ya toh. Pemene nek mung luar kota betul. Sing teko kulon yang dari daerah-daerah rata atau kok ini
1: betul.
0: Mungkin regane jauh lebih murah dari yang mereka kira kan.
1: Iya betul.
0: Oh neng gonku neng gila larang yo.
1: Ini murah
0: lah seperti itu mungkin jadi seperti itu juga ya. Gaya sampai yang ngatan pamit ya mas.
1: Mana mas? Oke.
0: Kono kan gak patek menak tau sih.
1: Iya, si anu Mas Ali. Terang. Iki pun. Matur suwun nggih kagem kawula. Tenang iki.
0: Ya, aku mari sampean lho iki.
1: Nggih. Kita ketemu lagi besok masih ketemu insyaallah Mas ya. Sesuk tak sehat-sehat nih. Jumat to.
0: Jumat ya.
1: Oh iya, kita masih ketemu kok lah
0: nggih. Oke, wis.
1: Kita nyuwun doanya panjenengan bahwasanya kita senantiasa diberikan kesehatan termasuk panjenengan juga. Jaga kesehatan jangan seperti saya. Aku yang mau tinggal terlalu lama di sini nulari masuk hi. Besok gentenan mas, kalau izin aduh lah. Repot saya gitu.
0: Gara-gara ketularan sampean. Ya,
1: iya. A1 aku jadi tersangka soalnya.
0: Iya lah tersangka.
1: Kita pun patut bantuan. Kita pun sugeng terus kebisaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

ini luar biasa. Desa musik lagi. Wih, asik kan?

0: 모두 라고.
1: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velvo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velvo.
3: Velvo?
2: Eh, jangan salah ya. Velvo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velvo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velvo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velvo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: tandane ning kene ya.
1: Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara AIDW pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: dong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Cekah. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Kok putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: 모두 다
1: dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikembangkan.

0: kenal. Penjualanku meningkat dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk. Kandungan vitamin C yang bersifat antioksidan tersebut mampu melawan radikal bebas pemicu terjadinya penyakit jantung. Tidak hanya itu, buah dengan cita rasa asam dan manis ini juga mengandung kalium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, sehingga dapat meminimalkan resiko terkena serangan jantung dan stroke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Calon pengantin tidak boleh sering bertemu sebelum hari H. Itu mitos. Faktanya, tidak ada aturan kesehatan yang melarang calon pengantin bertemu. Justru, komunikasi yang baik penting untuk mempersiapkan pernikahan. Calon pengantin, jangan hanya sibuk memilih warna dekorasi dan model baju. Pilih juga bekal untuk menjalani rumah tangga. Komunikasi, kesabaran, tanggung jawab, dan tentu saja cinta yang dirawat setiap hari.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Iya, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbon Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
8: Wanginya nyaman ya ya.
9: Gak seperti karbon lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.